Saya ingat sampai sekarang itu pernah saya 3 hari nggak megang uang sepeser pun. Pernah punya beras 1/2 kilo itu saya masak sedikit-sedikit, saya kasih pakai bubur, kasih garam, kadang kasih kelapa, itu yang paling-paling susah bagi saya. Sampai sekarang nggak bisa lupa saya. Nama saya Kumang Suartini, umur 46 tahun, pekerjaan saya menganyam tikar, berasal dari Kusambe, Bali, Indonesia. Kalau sebelum pandemi itu tamu turis-turis itu rame. Pekerjaan saya itu jualan aksesoris, menganyam tikar, sambil kalau ada ikan jualan ikan, itu penghasilannya ya cukup lumayan, cukup untuk sehari-hari. Tapi kalau sekarang setelah pandemi, jualan aksesoris buat turis enggak bisa, jual tikar juga susah, terus jualan ikan sudah enggak bisa lagi. Itu enggak cukup, tapi karena keadaan begini ya dicukup-cukupin aja. Biasanya makannya 3 kali, sekarang cukup 2 kali aja. Gitu. Cukup-cukupin aja, biar cukup aja. Biar enggak sampai kelaparan aja gitu.

pekerjaan suami saya sebagai nelayan. Itu pun penghasilannya enggak seberapa, soalnya jualan ikan itu enggak bisa seperti dulu sebelum pandemi. Kalau sekarang harga ikan turun drastis, terus pendapatan juga berkurang jadinya. Sudah itu ikannya enggak lagi musim, juga susah. Kalau punya beras, biar enggak keluar uang. Kalau enggak, pas enggak punya uang, saya minta daun kelor, pokoknya daun-daun apa aja yang bisa dipakai sayur gitu. Soalnya ikan juga susah, yang bisa dimakan aja, bisa dipakai sayur aja itu, daun-daun itu aja.

Saya ingat sampai sekarang itu pernah saya 3 hari nggak megang uang sepeser pun. Pernah punya beras 1/2 kilo itu saya masak sedikit-sedikit, saya kasih pakai bubur, kasih garam, kadang kasih kelapa, itu yang paling-paling susah bagi saya. Sampai sekarang nggak bisa lupa saya. Nama saya Kumang Suartini, umur 46 tahun. Pekerjaan saya menganyam tikar, berasal dari Kusambe, Bali, Indonesia. Kalau sebelum pandemi itu tamu turis-turis itu rame. Pekerjaan saya itu jualan aksesoris, menganyam tikar, sambil kalau ada ikan jualan ikan, itu penghasilannya ya cukup lumayan, cukup untuk sehari-hari. Tapi kalau sekarang setelah pandemi, jualan aksesoris buat turis enggak bisa, jual tikar juga susah, terus jualan ikan sudah enggak bisa lagi. Itu enggak cukup, tapi karena keadaan begini ya dicukup-cukupin aja. Biasanya makannya 3 kali, sekarang cukup 2 kali aja gitu. Cukup-cukupin aja, biar cukup aja. Biar enggak sampai kelaparan aja gitu.

pekerjaan suami saya sebagai nelayan. Itu pun penghasilannya enggak seberapa, soalnya jualan ikan itu enggak bisa seperti dulu sebelum pandemi. Kalau sekarang harga ikan turun drastis, terus pendapatan juga berkurang jadinya. Sudah itu ikannya enggak lagi musim, juga susah. Kalau punya beras, biar enggak keluar uang. Kalau enggak pas enggak punya uang, saya minta daun kelor,

Pokoknya daun-daun apa aja yang bisa dipakai sayur gitu. Soalnya ikan juga susah. Yang bisa dimakan aja, bisa dipakai sayur aja itu. Daun-daun itu aja.

0: คุณจะไปไหนก็ไปอะไรอย่างเนี้ยก็เห็นมาโดยตลอด
1: cari makanan di sekeliling aja kalau ada yang mau yang beli tikar itu saya beliin makanan kalau enggak nyari daun-daunan aja pakai sayur

Saya ingat sampai sekarang itu pernah saya 3 hari nggak megang uang sepeser pun. Pernah punya beras 1/2 kilo itu saya masak sedikit-sedikit, saya kasih pakai bubur, kasih garam, kadang kasih kelapa, itu yang paling-paling susah bagi saya. Sampai sekarang nggak bisa lupa saya. Nama saya Kumang Suartini, umur 46 tahun. Pekerjaan saya menganyam tikar, berasal dari Kusambe, Bali, Indonesia. Kalau sebelum pandemi itu tamu turis-turis itu rame. Pekerjaan saya itu jualan aksesoris, menganyam tikar, sambil kalau ada ikan jualan ikan, itu penghasilannya ya cukup lumayan, cukup untuk sehari-hari. Tapi kalau sekarang setelah pandemi, jualan aksesoris buat turis enggak bisa, jual tikar juga susah, terus jualan ikan sudah enggak bisa lagi. Itu enggak cukup, tapi karena keadaan begini ya dicukup-cukupin aja. Biasanya makannya 3 kali, sekarang cukup 2 kali aja. Gitu. Cukup-cukupin aja, biar cukup aja. Biar enggak sampai kelaparan aja gitu.

pekerjaan suami saya sebagai nelayan. Itu pun penghasilannya enggak seberapa, soalnya jualan ikan itu enggak bisa seperti dulu sebelum pandemi. Kalau sekarang harga ikan turun drastis, terus pendapatan juga berkurang jadinya. Sudah itu ikannya enggak lagi musim, juga susah. Kalau punya beras, biar enggak keluar uang, kalau enggak, pas enggak punya uang, saya minta daun kelor, pokoknya daun-daun apa aja yang bisa dipakai sayur gitu. Soalnya ikan juga susah, yang bisa dimakan aja, bisa dipakai sayur aja itu, daun-daun, itu aja.